Kanigri ka akashwani shilong ka khubor ban puliye phi da imeri nong ti walang. Kinigilong ki mat ki bakong san jong ka khubor mta ka stem. Yashimanta umantri rang ba do kari Narendra Modi ha ka dorbar ba jong ka khai pateng ba ki jingpuli wat banya ha pateng ka India ba Norway yak bala pan long ha Oslo, Norway. Yekendo lang ki shipai rengkau ki India ha ka program pragati ha umroi banya sambut markliang bar ki shipai jong ki wei giri ki bete parlok bat ka India. Penbena o menteri rangba ka jelau konrad ki sangma bala penkenya no shwa ya ka tarik tho examen Meghalaya teacher eligibility test MTET ka bala bu sngi ban penlong ha ka arp khandai tri ujemang ki khubor ki babnya o menteri rangba do kari Narendra Modi ulai shimenta ha ka dorbar ba jong ka khai pateng bar ki jingpuli wat banya apadang ki India ban Norway ka bala long ha Oslo Norway Ha ketika jingin lang ladan lang ukun siem bila penselia jangka Norway u hakon lembat u menteri rangbado Jonas Gahrestor. Ha ka jingkiran jangka menteri rangbado Narendra Modi. Ula ay ka jingin roh nak kebentak ka jingnang klan jangka jingin dekam kayi pateng haperingka Norway bat India. Kamtam hadien bila sedang penterikam ya ka jingin tiak soskular banya trade lang ha kenika bentak ya ka bila tip kum ka Trade and Economic Partnership Agreement DEPA. Ulo ong ba ka long ka badan kamba baro artali giri ki dey ban prasyangkat la kat yai ban poi si ka thong si spa billion dollar hapo jong ka tepa bat ka jingpit mi si million tali ki kam hari India. U menteri rong ba aduk Narendra Modi ula kentu ya ki nong ki jong baro artali giri ban penklan ya ka jingit re kam lang ha ki kam ki bathamai ban kentiu ya ka yo ka kon. Kekenhuan sipai ringkau jangka India lani ke Indian Army kala penyak jangka program jingi kendu ulang bat ki sipai ki bani kiwi-kiwi pat kiri ki bai tiap perlok bat ke India. Ketika program jangka belajar kerteng pragati, lapan long ha foreign trading note ha umroi Meghalaya bat kelas sedang naduk menin ke sengi ke kat pratri ujemang bat ke nek haduk ke laipuwe tri ujemang arhajar arpun riu. Kadai kajing yang kenduk banyak sambut markeliang hakikam ya dari. Bar haka juga puar bantai ya kajing syania kabang markeliang. Haka keruak khubur bila pelat harinsan ke social media. U additional director general jangka public information sel upen tim. Bakani kajing ai jing kai pentipit kapan i ya kajing longkong san jangka jingnya terilang. Hapering kishipa ya dari jangka ni katan haka pertai. Pragati kemud partnership of regional armies for growth and transformation in the Indian Ocean region. U menteri rong ba ka jelau konar ke sangma menin ka siula bo e maunong rim mantei ka mini stadium ha damas north garo hills ha ka jingpul pen sep ka balong lai point sau sau klur tingka ban pen khlanya ka sports pat ban pli lat e ki samlai le ka ai jong ka district u menteri rong ba ulo ong ba ka sorka ka danya ka jing thmu ban pen roi sun splash photli ki project sports ha ka lengga jela haswa jong usnam arhaja arhupra Hakati ka program la pelat pat baru ya ki kali MOVCDNER berki power dealer hapo jangka state plan scheme bat kersyani ki nongrem bat ban perkelan jesu ya ka jing penyak yau ya ki jing thung bapunan kam da ka sebuah kandau. Ki peladan lang hakati ka sengi ki kentup ya ki menteri sorkar na katanat jengok kai pertai katanat jangka rep karyang bak katanat ke bakmi ya ka jing ridokha hakini ke jela. Ya ka surok kali shilong dauki ke bahap ha ka thain lat lingkot lang kerdem la khang lai sengi na duka step jong ka khat nyo tri ujemang tat haduk la shai nyo bejimin step arpo tri ujemang nama ka jing yak jong ka terai ke ketak ha katika surong. U additional deputy commissioner jong ka penur selah subdivision u Pak Gautam Warjri u ong bala hap ban khang shipor ya ka jing yak kali na katika surok na ka benta ka jing shingan jong ki pat bak nong lit nong wan. Adam syak ikinu ginu ki kali ban yak na katika surok ha kini ki lai sengi bala khang. Ya ki nong lit nang wan gi bethmu mandai sadauki bagi than gi bamarjan na batha bakin penun kam de ki wei pat ki surok kali lingba ka penusla dauki amlarem lani ka surok penusla nongjri

Hey, ingin dia betul kan sana kejubah begitu tu kejeng keli kejong ah dengan dia ngan pech mana kalian jong pi kasola ngai Maya Maya kepada isola ru ti balade u pelang PRJ lada omdengan persang menai persang syuk nama ngan ana pi kejubah ngade I bahap napo ringsau bahap thank you I pi marunyang ila persang hello RJ day usnyu pi tarai kenin.

0: Och hem?
1: En, jag gick
0: om suva. Ah, jag gick om suva. Ja. Hej, suva, det är fint. Smart, pi. Jag vill vinna kron, men så tänar vinna grön, pi, gång suva. Det är nada, pa, pi, tjej, pi, klein, pa.
1: Ja,
0: det är så tänar. Och den, tjej, du, tjej, tjej, tjej, pi, mentala, rang, ne, dang, slav. Ja, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, Pierre, Pierre, Pierre, te piku apa oh kejurai you pikan pat ong
1: tadi kau ya kau atu bong diko di kerja nam ham maka film
0: ish dan film ish ah ni bus tenan dan menunggu ang tu tengok film
1: berakte di Salman Khan mau dengan baklana
0: Salman Khan but no dia
1: i aktor siri enja maklum
0: diko
1: diko di kerja nam
0: Oh, nak film ishq mau apa yang? Di susah nak hati dah jiru. Itu kan sahpen tem nama tajuk pi pi ku abang yanap nama tajuk no pan.
1: Mingkung ning siap itu yang lima ada
0: cincin. Oh, kubelai sih buat.
1: Oh, cincin itu ada ini lagi. Kalau jangan iba tu nama dan berlayu orang. Tapi iba lung rendah siang. Iba help na rangkau. Tapi iba nak pekerja.
0: Jadi iba redor, ba well, ba jo, iskita, ibala, komutin, ikong mandat, menjengah, bukan ya iba baru, iba ngapis kita. Di ikong subai, basu, tenat haban request jirai hindi, batailah mikinong sengap, kemut deko deko janam ham.
1: Deko deko.
0: Kemut kumno?
1: Kemut tek tek.
0: Kamu yepet sini bro. Ika sebang ai tai jiro. Ada tong in sepen temo kong suba.
1: Ya.
0: Tong in sepen tem no kenya sedang di ni jiro jong pi. Dekho dekho janam ham. Ka kuble. Kuble i firu mo.

0: Rodolf, Bawel, Pak Marwen, Nathan, Pak Bia Barok, ke driver, ke pasnap yang ini dah ada FM.
1: Apa itu yang driver juga kelet?
0: Oh, itu ayuh di rumah.
1: Oh, itu. Tengah seperti apa, apakah tukar di pol?
0: Oh, itu.
1: Thank you. Então, e nem vai para aí com a mansão que nem jiruai ou um bar, porque tem uma jiruai de bar, grill rancha. Lá da Pimdon, aí não da da do que jiruai, kinjiri jing ien. Então, aí não kinjiri jing ien. Por sabe, pipa de porra que vai singap. O cobre de buri com a bari macono, e com a mansão jiruai tang jing tang de bar, grill rancha, lá da Pimdon, que são, porque tem uma coisa para mopi ou mantanga, kinjiri jing ien. Thank you so much, and thank you for giving me a choice, either or. Hello. Hello.
2: Hello, hello.
1: Okay. Kuble, mono.
2: Kuble, kira kumjo.
1: Oh, di. Balong renda tiang.
2: Ha.
1: Okay, kuble balong. Di piku apa sah jurayo?
2: Tem kutu kajeng rai wajali wajali jang bombi baking.
1: De. Pen kan mau biang ngaji por gi berem bi tu jurai teh.
2: So kenapa
1: tu jurai? Setelah kan, wajali, wajali. Tahu tu ruai dia pinang ni kan?
2: Nak
1: raya ruai cuma. Nak punya sengap. Dari ruai lang telah himo.
2: Dalam
1: sengap sudah telah nang kita lah. Okay. Tapi tu pi di pi phone ini.
2: Aku nak cakap boy,
1: cakap sentor. Sentor. Oh, pelajar ingat sen. Tapi nanti saya turun kat sana lagi sini himo. Namstu. Ngah syaturu shit singi bah mentah teh.
2: Okay shit dan ada menteri sejajar selam selap syura.
1: Ah ni setelah itu teh. Di to ingin saya penting kerja jurai bila pan mepi. Di piku abang ni nak nama tajuk no jono pan.
2: Dengan ya ni kong mepi toy. Tawam kumjo ya ke panok tengah kumjo ya kong kuba. Jong banan um kencil, jong baril, jong pidahun, sija, de bat kumjo ya barok kau jiba sengap tengam tanya lah biang.
1: Okay toh, kubli sibun mo.
2: Ada kubli biru jo.

0: Det er med den lille søvn, du kan tjøre for meg. Jeg kan ikke nok nok. Sånn at because mangi bon khoi be sa sha son ma kana once upon a time ni la day kana no kondong ga jura mi tan ga jung I john pira ba ki parlong tingin ye pe pat ski we ni ki request I think this will be my last time maybe not it depends on the length of the songs though hi rj la jan tha ban shim ta te ni di la dom trai tamang ngan dang don jikrimen hi ba menta ski te pin puli no ya ka sms jung I kuaban sangat begini kejiruai lawai ngan kuaban bersengap anak benda baru ia pi ki baju song iet ber baru ki bersengap kubli nga iba na po soring kam well thank you so much iba nga I kubli pi kejing yai syak kejong pi ba kejing yai nek kejong pi handuk bukut kena ayo ban puli bat ya itu ke message nga try pinum dom hi nomor ba gi labun plat ki calls ki messages semua menghap shim Thank you so much bapila ye apingi bangi sepetem jiroi lawai balarwai de bungot di andrew lidia iba kom tata ter bla shimna ga tua top jiroi mulai ketang janai hi hello
1: hi hello
0: hey mono gumne ban
1: good afternoon narcissi
0: hey good afternoon this is tj mono pide
1: ha
0: badeng oh badeng nei badeng nei Oh, Badeng Mautri. The boss, minta the last have you kun. No, boss gang, they say me had the end there. The Badeng, because of your radio.
1: I got to Coconut Tree to Mohambi.
0: Mohambi, go bomb, no?
1: Coconut Tree.
0: Oh, ah, yeah, bad hair. Is he right? Well, I'm slim, I'm just glad. Is he right? Coconut Tree, mo? Ha, te su bang ken yo, udin sedap korte ban shong hatrai ru biang hi, nata ban di ru biang, ban bam shoporu biang lon. Te satu jong hi don em coconut tree.
1: Em don ro tree jenis te.
0: Hmm, don. U so yu pat bami bam ta, so pi.
1: Don e.
0: Te to. Ngin sei pe yu por ta ten da long ten ya thung no ro coconut tree store. Ha ha ha Dito, you got yanap naman ito, Juno, ba deng?
1: Ya, piyan to, de, ba di ki perlok palay, siyembata, barukhaji, tanggapta, eh.
0: Hmm. Dito, ngan kli pi ini, iwi jing kli. Balay ki ay kertengi ka sinong jong pi da ka mau tari.
1: Siyembata, ya, temen mentay ki yung kumta, da.
0: Ya, udon ng mau bolong hakador jong tari ne, bagi siya syuk tari ne, tip syuk mo.
1: Dan
0: mau komentari yang terakhir. Dah. Dah wat tip ni apa kan? Saya tuk lang yang ini berkong yang dia tip. Mo. Dah. Kau beli sebuah ni seperti tempi jurai coconut tree. Tengok ni sedang saya dah kena jurai mentah lawai mo. Badeng.
1: Tak.

pelarwai da ka kong Nandini Srikar. Ti hadir ini ijingwa ngin yok banya so batka station ka jongina Delhi na ka benta ki kubor ha ketien Hindi ka ta ha ka por san baje bat ban penbut pat da ki kubor ha ka ketien pareng ha ka por san lala san. Ngin sawan pa biang ha ka por san shipo banya lekai haka jingle kai word power ban rius pa ka ketien ringkat bat nga ini ni tang hoshis pa lai po hendri Akashwani FM Jongpi te nangi abenangi ngam nak bentak ini ki show bagi program ki ban buat

parang kiti nong way kiong teacher te hakti in Hindi kiron kiong adhyapak adhyapika ne guru ne kumta tatarmo te hakti in kasiru miong nidan day la ijang yong nong hikai then re kidon patru amparlok ngalap ba kidon ki jat kam ki ba dangi trai ngim mangi hi ngim tepta ki ngi khot kumno ya katu itu ibatrai ya katu kam da hakti in kasi te hakne ga jan miet idan artelikum kita ki designation ba ong haktien pareng ma ne kita ki kerteng jengki baterai ya kata kekam kan keli sepina ma te ka ya ngap ha ka jeng keli bening kong kalong ni ni khot kum no ya ibrio iba trai kam mekanik bun ngi te ngi tep ma mekanik mono ren mekanik trai kali itu ba ba shet pen pha biang ki kor ki bor ki blajat ki pa maramot biang itu ngi ong i mekanik tanpa ngi dan pat ikentian kasi ya ini i brio iba chichnai ki kali pen pha biang ki kali ne ki kor ki bor ma ta ngi kat mi khot kum no i ya i mekanik ne u mekanik ma da ka ktian kasi but ru ngi khot kum no pat ya i banyak kali nong nyak kali mo ngidan kentation rang ibun menta driver ong driver kali henrei kini te kedika ketian pareng tengi ong kumno pat ya ita i nong nyak kali ha ka ketian kasi te atli gini gijin kali parlok situ ingi ni khot kumno ya ki mekanik ne i mekanik da ka ketian kasi bat ni khot kumno ya i nong nyak kali da ka ketian kasi te la da pitep ne pemtep ne mnelai persyang da pi kwa banyal persyang piru pen nang ruspa mo ha ka ketian kasi ngir ngin nang ruspa ngin te di ben yo yar kir ni yo yar kir tentang te ke so ya hap ngin hap ong te ka ta ka kap so ya hap ka ketian ka kentian ka pi ai mo pi te sa si sian un number ba pi la banyal shim benta u de kendai sau fra san iwei not ar lai iwei di kat pengirangnya up mah bapinya perkat ngatarai dan hap ya hap perkat hiwa dengar orang lihat hap perkat te gini sengap syai ini ijing ruai jong i bak Bobby Darren swear i berketeng sabit ya uprek happy.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Spotlight pun dulu Akashwani FM Jongpi hoi parlok pidang dan dekat bengah ini ni mentakas ngi hakani ke show ke jengi ban rius pak kaktian bat ngala keli sepi ya ini ijing keli ngi kot kumno ya i mekanik ne ya mekanik ka mekanik rumah ngila abandan ngi kot kumno ya ki mekanik da kaktian kasi bat ngi kot kumno ya ki nongnya kali ne ki driver kali hak kaktian kasi ting i dan hakani kepor ya i Ibak hab narang kesal, bak hab ni pedang subaya pima syak ni kesyur ke jangi. Ibak hab yang, ni yang ya u driver dah kekasi u nongnya kali dah mendai dengan persyang biang. Kupli shibun eh bak hab, hoi, kempat deh hoi, kadai ke nongnya kali, tinggi yang nongnya kali hendai, idun saiwi ikentian dia bangi kot deh. Dia persyang biang mong kan saab ya kaya jubab ke jangpi. Tinggi dun deh hakan kepor, ya i em seliang na nong jeri deh ila terim ini em seliang teh ila yuk sitang jangka jengkeli mo ila yuk mekanik ila tep di ngikot kumno teh persyang biang sa sitang mo em seliang ini up ya i jubab jong pi kuple sibun ya ngidon pat sa i perlok jengi hang ni ini teh imat basi waning kong bet haraya kelas deh I dan I jujur, lah kena wat pendam kosion, pendam kosion sih sih no. Pila yo badai teh, ku beli sih pun jujur nak bentak message ke jong pimo. Pila yo kajubab ke badai teh, ni numpat puli empat nomor ki perlok jongi gendan ki benangnya persyang mo, kiranya kuat ban persyang ini absua mo, ki angkum no ngan sah puli empat. Ya kajubab ke jong pi ke badai, teh ku beli sih pun jujur. Teh nak bentak ki perlok jongi benangnya sengap hakan ni kapor, in Sesisian mo, kajeng keli kalong ngikot kumno ya ki mekanik hak ketian kasi, bat ngikot kumno ya ki driver kali ne ki nongnya kali hak ketian kasi telada pitep pa iki jubab ki jong pi show number kendai sau pra san iwe not ar lai iwe iwe bat lada pemtep ru nri piku aban persyang pat pa bet si dan dan ka message show number kendai sau prasan iwe not our lie iwe iwe pidon dekat bet ngai ini ni hakani ka sngi hakani ka show ka jongi te wat nom tiang ban pa am dan nong hikai dan tang nga lele ngin ngila shlong wan wan chajaka ma jong ki miss jong pi ki kong ki jong pi ki ki babu ki jong pi te mne lele pa bet menta ka sngi ma te mentang ini sngap syasa iwe pat i jingkeli kat bagi dangnya up show show bakin pai ki jubab ki jong pi Iba Harrison dan Tatiang kajin wai la shed u san po hinyo. Pidon dekat bengi yo, she's but like po hinyo, Akashwani FM Jongpi.

iba ar monarch shabong da ka jingrwai shong boss molai hoi parlok pidang dan kat bat nga ini ni hal ka program ban riu spa ka ktien ka bowan shapino she is pa lai point hen riu akash funny fm jong p but hakani ka jan miet ngila kliya ini ijing kelima ni ang

Nima, sasi sian mo parlo. Hakak tian hindi karani tengi tep de imut kasian mo. Te dakak tian kasipat karani ngimut kamut kumno kamut ayu. Te saya persyang biang sasi sian unamba udai kendai sau prasan iwe not arlai iwe iwe nak benta kita ki parlo jengi ki bayak kuat halik kita sias ngap benta ki kuat bannya persyang bannya lekai bannya hakanika show kajengi te to Sasi sian mau nambah udai kendai sao perasan iway not are lie iway iway. Di mentah tu angin ya snap shy ini izin wa jang iba elken swear angin sewan pulih pat ya ki jeng persyang ki jong pi ini izin wa don manu re manu hau. Shis pak lai poin re akash vani FM jong pi.

Si ispalai poin rio Akashvani FM Jongpi hoat parlok pi dang doni kat bat ngai ini ni hakani ke program ban rio spa kaktien bat mentangi la le saka benta ka ba ar hak bangi la keli shapi ya ka jingkeli ka mut kumno karani hakaktien kasi te kumbangi tip hakaktien hindi tengah traibun nanging ya tip hima karani mut kasiem na ka mahadai te hendai da kaktien kasi pat ngimut kumnok ngimut ayu karani mo kade ayu kata karani ti ngidan hang ni ki parlo jengi ki blaya pa tar tar ki message ki jongki ibashida iong hakaktien kasi karani la bandai kama hadai sujubab kulmar mo kongkong te ku blai shibun e bashida na benta ini message jongpi oh hakaktien ketin hindi tak ada kan rani te mahadai mo andrai hak tin kasi pat kam dei rapi te kubli shibun ya pila persang te kapol ngi dang dan persang biang mo sa shisian sa i ba hab te ba hab sa shisian la le biang la persang la pa ka jubab ka jeng i yong la dei ka jat PRG la dei te ngan persang biang kubli shibun ya ba hab te ngan om nom dei ru sunang ang ka dei ka jat ka dei jat rani re kamut ayu pat ma kali ka jingmut kamut ayu pat karani ka nyang ni ma te ku ple shi buat ya ta persang ma ba hap sa si sian ndang up na pi sa i ai sharu ai ai sharu kum an ni kum ju ka jing perkat kum i ba happy pi ong ka dei jat rani ma ta ku ple shi buat ne ai shan re kam ka jubab te kam dei ra ka jat rani ngong kamut ayu ma ka jat ta dan si sha ma tang ba kamut ayu pat kamut ayu patma di se ini i perlo de ikong iet la persang biang se sian la pak jubab ke jeng iha ke ni kasian ke baar yong kamut ken jing ken manga ikong iet de kuble shi bun e kong iet kam jubab pat kam pat de rapi ta pak biang se sian ma ngan ap ma kong iet de i de i suba de ke ni ka jan mie la pak ke ni ke benta baar yong hello ajin ini manga i suba kat kum ke jing sutu jenga karani kamut ka kentai kuble shi bun de so nong no ma day to day kan kan thai kan thai kasiem to kasiem kan thai hen rai hang da khasi pat kam kam dai phi te kubli jibon ema suba persang biang ma se sian ti ngi dan de sa i e de ngi pe hang ni okay sa i em sliang ikong em sliang la persang i ong sa si sian ka ong kam oi kong em sliang ri ong ri kam ma hadai la adam dai ngan persang biang te kubli jibon e kong sliang persang biang sa si sian kam pat dai phi ma ikong di susngi pad iong hello RJ jubab kulmar la bandai udupai na ikong di susngi kuplai shi bu de ikong di susngi na kebenta ini jing jubab jompi jubab ri basu basu nang ha udupai te hendrai kamdai phi mo ngi ong karani te mot kadi ka ei mo dakal long rakin thai mo ka te persang biang sa shi sinin ap mo kong suba te idan sa i okay, poi si message jong i jojo, tapi message jong i jojo i dang poi tang sitang yang sepuluh mo jojo kada lapoi dam. Tapi kubli si buan eh nak bentak kita lok jong i nangi pak mo ke message ke jong pi number kendai sau pra san iwe not arla iwe persang biang karani kemut ayu hakaktian kasi. Ya ke bentang yang sengap saya ijin rajin pak rana unang bela tang hausis pak lai poin rio Akashvani FM jong pi hak program ban rius pak kaktian.

She spotlight po hinru Akashvani FM Jongpi hoat parlok pidang dan ringkat bat ni haka program ban riu spak kaktien haka bag ni la keli shepi ya ini ijing keli karani mut kumno da kaktien kasi ngabun padang jengi ngitip karani mut kumno ma da kaktien hindi mut kas iem ne ka mahadei te da kaktien kasi pat karani ka mut kumno te fidon ringkat bat ngai ini ni haka ni ka janmit bala keli shepi ya itu ijing keli bat ngidan ya i badeng rilang hang ni yang badeng yang tarai ke dei ke kerteng pi nomor dan rani

haka ker tanki kentai te ko le shi bon e ba deng na ka benta i message i jong pi hin rei ka juba ap te ka am pat dei pi ma te i den i a dei ba hap sa si ni la persang yong karani ka dei ka kti en ta ko le shi bon e ba hap na ka benta ka message ka jong pi zo tenat ma ya ker kom nang ban perkat ka jong pi la ban dei ka kti en ma sa i a Okay, iba du hang ni iong rani ki jo ong pailak siar. Wow, kubli si pun e badu hoy ong te ong pailak siar mereka mut kum no pat ka rani ma. Te kubli si pun e pila persang. I kong i sa si sian iong kamut kanong tho te kong i jing nang wan ai ju ba te mut kanong tho su ya ha ba no ka rani kanong tho mut. Dia berteriak sama. Dia kembali sih buat ni Andrea message aku jubah aku empat demo kong iya. Tinggi dan pat saya i. Iki rigid hang ni iong. Hello Arjun ini kata telah day ke pat sya. Empat day pi rigid. Kembali sih buat ni Andrea pasang biang mang. Iki dan sakumba cut line minute iya. Tela dapat start ban type tedang yo hiban pulih sesien. Tinggi dan ibu ipar lo jengi pat ini telah ada si syata buang buang ningkong bet day lah day ini ya ijujo ti layo ya kajuba kabadei tengin siap pet mah manu manu dia bayo ya kajuba kabadei kum ijujo teh jujo lah lawan ningkong bet minta usnam mah teh kubli si bun eh nak bentaki niki jeng persang kijong pi tapi persang biang sah si sian ini sengap kai pat cua ini ijing seibu pat ijing ruai mah ijing ruai berketeng ki Jengya keran ki jabi yang ini ide ijing ruai jang ikong Patricia Karluki hadian ketangin siya wan pulih syuk-syuk lah datang poi syuk-syuk ki message ki jang pi yang siya pulih syuk-syuk haka dika syuk ke jangi ban rius pak ke ketian hau syis pak lai poin rius Akash Fani FM jang pi u number naka benta jang pi ki bahalik kwa aishan benta u number udai kendai sau pra san iwe not our lie iwe iwe

ti hoi porlok kapor ru kalabyang no yangi bangin penkut no sendan ya ini isu ijangi ban ru spa kaktien ti hakni kapor ngini puli no ikini ki message ki basa ngi dan i ba hab day ba hab narang sati berada ila daya persyang tingi tingi i om karani gade ka kuns ian kuplai shi ibun e ba hab nak bentar jing persyang ka jong pisa si sian mo te i rigid i om kata telak de karani mukerji e pi kare Brio tak ada ikan Rani Mukherjee Henry kamut pat ayu kan kaktian karani mo kaktian kasih. Jadi kubeli cuba nak na bentai ijing pen samerki ijong piru. Tapi seikong ensel yang iong kadei kabrio kabasarong pi ledak mdayin abno kajubab na pi. Jadi kubeli cuba nak kong na bentai ka jing persang kajong pi sasisian. Tapi ini pulianok ya kajubab kabadei. Pat hakni ka bentai kabaat ni don tang ye iwe i parlok jingi. Ibalayo eka jubab kabadai ti ini di ijojo teng ijojo i ongkum ni ma kublai kongkong nini ngelawan biang kane teng artatien pinamar dan artli ki kentien be stream te yang persang bet tarai ka jubab kala abandai ka bainong ne ka busket ka ba ai ya unong sham ya kamar ne ka ek ek ka balaja no lane ka busket ba ai yakiriu satma kublai ku hokmo te kublai shi bun e jojo nak benta ka message ke jong pi bat ho wat kublai shi bun e nak benta ka jing tri ke jing tri shi tom ka jong pi ba pile ai yaka jubab ka badai te ho ai parlok karani hakak tien khasi ka dei ka bainong ne ka busket ka bangi ai ya u ne ka nong shem ya kamar ne ka ek ek tiar ka ba la ja no te kubli shibun e te nak bentar kajing persang jong pi barok kubli shibun e so tenat ban yo imo baki parlau jungi ya dan syaki bada start si syah ba bentak menek bentak ka baningkong bun apeng jong pi pila ya yo ya ki jubab ki badai bat menta hak bentak ka ba arpat so tenat ban yo iba ladang idon bakna tang iwe ibalayo e ka jubab ka badai henri bun apeng jong pi pat ka rukom perkat perdan jong pi ka long si syah ka ik ik ba itnat nomor bang ya per mo kerukom perkat ka jengi pilai persang sikat dei e te kubli sibun e te parlok da kan ni la poish ka bakut jong kan ni ka syu ka jengi tengin ya pun kut no da ini ijing ruai bakertang ka ksan tang ka hok na ka thop jing ruai na ki twei ka do nuat hadian ini ijing ruai in yo bani so bat ka akash vani shalong na ka bentaki kubor ha ka tien garu ka ta ha ka por henri la alasan ha ka por henri shpo wapat ngin ran pai biang so shis pa alai por henri akash vani fm jong pi na ka bentak ka easy drive ringkat bat nga inini tang ho shis pa alai por henri Akashwani FM Jongpi te nangi apa nangi sekap ke station ke Jongi bat kublai shibun e nak bentar ke jingi shim bentar ke Jongpi bat kepor ke Jongpi.